0: Mosi dira dapat wajah keren. Khorek ya si bela waya.
1: Awas suem pe ana.
2: Dasta si kam baru rozawa daron.
1: Min istiqam bahasa dazan.
0: Bale bale. Kasi waktu dazan. Dalen tu apa bong kerden cuni balandaris dazan. Hey, babu rinya kalian.